0225 Jenamba no boko atwereto frisisi 0245 33 25 33 25 num paye sa yini etna sesa na chese usunsun asem no so ya hwe ne ya kan de afri wono na kwankire bi esefata se o se de ma abomode ane de ama wo afei wadde ho de afi wo ha bebrebe ya me kukuri ase bebrebe mu ene nya me di fo me ye hunu.